Kader Ah. Masih di gelaran Joget Morena Morningnya Maya 98 Maya FM Bandung. Berani benda berani gaya Der Ah. Masih bareng sama Santika dong ya. Dan sekarang interval kedua Joget Morena. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Yang mau bergabung boleh pergunakan WhatsAppnya ya. Halo yang sudah menyapa Santika, nanti Santika bakal sapa balik dirimu. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY Der Ah. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wais Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
3: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari, jam 5 sampai jam 6 pagi. Di 98 Maya FM Bandung.
5: Instagram Maya FM @98MayaFMBandung
6: @98MayaFMBandung.
7: Maya FM Bandung.
8: Saatnya Sobat Maya sebab nukar ting.
9: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
10: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

Derah. Joget Morena, Derah. Maya FM.

Pagi ini udah ada yang lagi sarapan atau ya udah sarapan tadi pagi? Ayo. Sarapannya apa nih? Ada yang udah sarapan pecel lele? Wah, pagi-pagi ya. Enjing kene tos kandu berat-berat cenah sawios atuh ahteuna naon ya. Selamat pagi nih para pedagang pecel lele nih ya yang ada di wilayah Bandung Raya. Kalau jam segini udah ada yang buka pecel lele jam sakieu? Eh, wayah kieu. Ada juga? Oh, ada. Oh, ayah. Ada juga yang masih beres-beres atau baru pulang belanja untuk nanti mulai buka dagangannya biasanya sore hari ke malam ya atau sampai dini hari ya. Okay lah ya. Lagi beberes sambil dengerin Joget Morena. Alright, selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang sudah bertengger nih. Burung kali ah ya. Yang sudah ngejejer, ngederet ya di 0877 7080 9898. Udah siap belum? Sari dakep ya ngantosan di absen ku Santika. Ah, badai kanu ngacung tita tadi ya teh ayah Bunda Lilis di Padalarang. Selamat pagi Bunda Lilis dari Padalarang ya, yang selalu hadir di gelaran Joget Morena. Hanupis hatur nuhun pisan. Kumaning Cina Santika Persibna eleh tenanao. Namanya juga sepak bola ya, selama bola itu bundar masih banyak kemungkinan yang terjadi. Tenanao ya, kamari eleh Persibnya anu menang ya, sedang merayakan anu eleh kenda engke bade ka Seoul. Tenanao ya, jalan masih panjang. Jalan ini masih panjang ya. Iyalah, kompetisinya juga baru 2 kali main Persib tehnya. Tenanawannya Bunda Lilisnya ngadoa ecing kerep supaya Persibnya juara deh, oke? Okay? Ya harus siap menang Persib Bandungku ya. Salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat ke Wagon Renbas ya, buat Agus Oce Bungsu Cikaputihan, buat Pak Kosasi, buat Ceng Dudu Agus Cianjur, terus juga buat Mamah Dini, Mamah Vita, Mamah Nur, buat Teh Nani Memauri, buat Teh Imas Jua, juga buat Teh Nuis, buat Mang Nanar, Febri Acu, dan semua Sobat Maya. Sehat selalu, amin. Spesialnya buat Ibu Kokom yang lagi sakit di Gunhal, Bu Kokom, Enggal Damang Dei, Bu Kokom ya. Besan tersayang ya tehnya, dan juga cucu tersayang. Jangan ogoknya, cina neneknya lagi sakit ya, ente bager ya. Pokok nama cucu nama bager. Terima kasih banyak nih Bunda Lilis di Padalarang. Hanupi satur nuhun pisan ya. Salam cinta Santika buat Sobat Maya sa Padalarang.

Selamat pagi Santika buat Pak Debokir mie ayam 28 Lembang, hadir selalu dari kawasan Lembang. Lembang cenah rada tiris ayeuna teh, maklum musim halodo ya. Teh halodo ge da tembang Lembang mah tiris. Ditampi halodo ya. Aduh. Nyecep. You know what is the meaning nyecep? Pokoknya mah dinginnya teh menusuk sampai tulang cenah. Terima kasih banyak nih Pak Debokir mie ayam 28 Lembang lagi beberes hangatkan dengan musik-musik dangdut di acara Joget Morena Sata digoyangkan tubuhna ya. Terima kasih banyak nih. Selamat pagi Santika buat Bungsu Cikaputihan beli pepaya sama semangka pakai batik gambar penguin. Hari Selasa ada Santika yang cantik dan ngangenin asik. Bungsu Cikaputihan, salam cintanya mah buat Kerumaya FM duluan, terus juga buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolom juga Teh Dian, Teh Ije Stefani juga Kang Dian Syah Cicadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina juga Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jela, Kang Abdi Bara juga Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Buat Lima Nurdin juga pokoknya mah di kumken we sadaya sobat maya ya yang selalu setia dengerin Joget Morena. Para pejuang kasbon juga spesialnya. Jangan lupa senyumin bosnya biar gak manyun. Akhirnya nembege dinten Salasa atuh ya pantes rek teu manyun kumaha atuh danu kamari oge can dilunasan eneng srek kasbon deui siap-siap. Aduh keur ah dana minage hirupnya. Muhammad Satria Aisyaka, terima kasih banyak di kawasan Bandung Raya. Pokok nama dah iya mah tukang lin. Dimana-mana ayah cina Muhammad Satria Aisyaka bahnya. Oke, salam cintanya mah buat naon iya teh. Buat semua sobat maya aja ya. Oke, terima kasih banyak. Hanupis, saturnun pisan ahnya. Kenapa? Masih kene kamari cantibra bobona. Oh, makan juga gak dirasa gitu ya. Karena pokoknya mah serba gak enak. Depersibna eleh. Aduh, kenwe atuh tenanawan lahnya. Masih perjalanan masih panjang tuh. Cek Bunda Lilis di Padalarang genya. Kenwe, suganwe atuh ke di Seoul menangnya. Ya emang sih hari eleh mah ada. Sakitnya di mana? Mun persib eleh sakitnya di mana?

0: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

Waduh, jadwalnya padat sekali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, nepikeun ka Minggu we hese papanggihna tehnya. Hah, loba alasan, seribu alasan. Tapi kalau yang ini sih jadwal padatnya keharti nih Sobat Maya, karena memberikan kesenangan untuk kita bobotohnya. Selamat pagi Sobat Maya, bobotoh Persib lagi menantikan kabar dari Persib Bandung nih ya. Waduh, Persib Bandung ini dihadapkan dengan jadwal pertandingan yang sangat padat gitunya. Alasanana jelas, iya mahnya, ya ini Persib Bandung harus menghadapi ujian fisik dan mental yang amat berat di bulan September ini. Skuad Pangeran Biru dihadapkan pada jadwal pertandingan yang sangat padat dengan jarak tempuh perjalanan antar negara yang menguras stamina nih Sobat Maya. Ya, usai melakoni laga sengit melawan rival abadi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu kemarin, rombongan tim ternyata nggak pulang ke Bandung nih. Palingan didaguan di Padalarangnya stasiun bus Padalarang teu datang wae. Aya nu kitu. Ada yang nungguin kedatangan rombongan Persib Bandung di Padalarang cacing wae campego ya. Agus Oce kumaha? Nu biasa nagog. Sing horengnya Maklok dan kawan-kawan ini memilih langsung terbang ke Korea Selatan ya, setelah menjalani sesi recovery singkat di hotelnya. Ya, karena langkah ini diambil demi memangkas waktu perjalanan sebelum menantang raksasa Korea Selatan FC Seoul di laga pembuka grup E AFC Champions League itu atau ACL 2 di Seoul World Cup Stadium ya. Hari Rabu besok nih, besok ya 16 September 2026. Ya, jeda waktu yang hanya 3 hari dari Jakarta menuju Seoul dipastikan menguji kedalaman skuad Maung Bandung di Sobat Maya. Tidak berhenti di Korea Selatan, maraton tandang Persib Bandung ini berlanjut ke kompetisi domestik alias Super League 2026-2027 ya. Skuad asuhan Igor Tolic ini dijadwalkan langsung meluncur ke Jawa Tengah untuk menantang Persijap Jepara di laga lanjutan Super League hari Minggu 20 September 2026. Rencananya ini tim kembali ya tidak akan mampir ke Bandung deh ya, dan milih langsung menuju Jepara ya, memangkas waktu nih Sobat Maya ya. Soalnya bisi lah mau balik ke Bandung. Bisi hararam deh indit merenya. Aduh, yang menghadapi situasi ini pelatih Igor Tolic dituntut jeli ya melakukan rotasi pemain agar performa tim tetap dalam kondisi prima nih Sobat Maya, Boboto Persib. Ya, apalagi Persib dipastikan tampil tanpa sang penyerang William Baros di ajang Asia lantaran hukuman sanksi kartu merah yang didapatnya pada laga sebelumnya nih Sobat Maya. Igor Tolic menegaskan bahwa pemilihan starting 11 untuk menghadapi FC Seoul ini akan ditentukan berdasarkan kesiapan fisik dan tingkat pemulihan para pemain pasca laga berat di Jakarta. Ya, pelatih asal Kroasia tersebut mengaku belum bisa menentukan susunan pemain utama ya sebelum melihat perkembangan fisik, kondisi fisik anak asuhnya hingga sesi latihan terakhir di Korea nih Sobat Maya. Mana we anu siapnya etanu dipayenkeun.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour.

0: sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com 98 Maya FM 98 Maya FM

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Sudah masuk interval ketiga Joget Morena. So, di interval ketiga Santika masih warawiri dong di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 087770809898. Oke. Terima kasih banyak yang sudah gabung di Joget Morena dan yang belum Santika sapa balik sabar ya. Terus ngara racung tingali. Serang sampai anaknya ngiri ngacung. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya sobat Maya sebab lupa penting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Lugar un té.
1: Valle FM.
2: Kemana nih, bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan, bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
1: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung.
6: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM.

masih ada yang jarang pulang nih Sobat Maya. Waduh, kenapa jarang pulang? Karena tempat kerjanya jauh atau memang haloream gitu balik? Kasihan atau anak istrimu di rumah ya, menantikan. Tuh ya, bener cina cek teh santika oge nya gerap pulang aa tuh sok atuh ya, parulang lah ya buat Sobat Maya yang, tapi kalau yang dirantau gimana nih, belum ada kesempatan untuk libur ya, mudah-mudahan deh ya selalu dilancarkan rezekinya, terus juga dikasih kesempatan untuk berlibur biar bisa berkumpul lagi sama keluarga yang ada di rumah ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, interval ketiga nih Sobat Maya, Selasa 15 September 2026. Ada Tenani Memory di kawasan Cicahem. Terima kasih banyak sudah bergabung Tenani Memory. Salam cintanya katanya buat Sobat Maya semuanya aja yang selalu dengerin Joget Morena. Spesialnya buat Santika, moga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Nuhun pisan Tenani Memory, sukses juga buat dirimu ya. Dari Cicahem kita menuju ke Ibun Majalaya karena ada Mamah Nurwidara di sana yang sudah menunggu. Mama Nurwidara di kawasan Ibun hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan bareng sama OPP-nya. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja deh ya. Spesialnya mau buat Santika aja, sehat selalu dan banyak duitnya. Amin ya Allah ya. Banyak jobnya juga, nuhun pisan ya. Mama Nurwidara di kawasan Ibun, terima kasih banyak. Orang Cukang Haur juga selamat pagi, Teh Ani Cukang Haur. Salam cintanya buat Balad Ngariung di Babakan Raung Indah yang selalu simak Joget Morena. Terus juga buat keluarga yang ada di Geger Kalong ya. Dan juga keluarga yang ada di Pamucilan Lembang. Spesialnya mah buat Ibu Siti Hayati, mudah-mudahan cepat sembuh. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja yang lagi bertugas. Terima kasih banyak. Dan juga buat keluarga, buat all crew Maya FM, terima kasih ya. Hanupi Saturnun pisan, sukses juga buat Teh Ani Cukang Haur sekeluarga. Selamat pagi Santika buat Mama Vita di kawasan Cimin di Tengah. Terima kasih banyak nih Hajah Mama Vita yang selalu hadir di gelaran Joget Morena. Thank you. Love sekeban pokok namanya. Dari Cimindi kita menuju Kopo Cirangrang ya. Tetangga ya teh ya. Mucimol di Kopo Cirangrang, nuhun pisan ah ya. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semuanya aja, spesialnya buat Santika aja, moga sehat selalu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak hanupi satur nuhun pisan Sobat Maya yang selalu mencintai Joget Morena. Cinta juga gak sama penyiarnya? Soalnya penyiarnya mah pokoknya sama kamu aja maunya Sobat Maya ya. Jangan ada radio tetangga diantara kita, kecuali radio numu terken lagu Santika.

0: Joget Morena. Der.
1: Mantan takut galau. Mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya Event.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
6: 98 Maya FM.

backsoundnya kelamaan nih Sobat Maya ya. Oke, terima kasih banyak nih buat Sobat Maya yang masih pantengin Joget Morena Nuhun Pisan ya. Joget Morena hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya der ah. Terima kasih buat Sobat Maya yang sudah gabung lagi nih di 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Selamat pagi Maya FM, pagi juga nih. Ada Iron Maulana di Pekalongan. Wow, lagi streaming ini teh. Nuhun pisan orang Pekalongan ya. Salam cintanya katanya buat Sobat Maya semuanya aja. Hanupis satur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Matur suwun ya. Buat Mas Iron, Mas Iron Man itu. Iron Maulana di Pekalongan ya. Iron apa Iron ini tadi bacaan. Nah, mohon maaf kalau Santika salah sebut. Soalnya lidah English-Englishku tuh selalu keluar gitu. Ada Kang Febri Acu nih di kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Kang Febri Acu 100% pokoknya mah cenah cinta ka Radio Maya sama penyiarnya luar biasa. Terima kasih banyak Kang Febri Acu dari kawasan Banjaran Sindang Panon ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Mama Dini di Nyambar nyampai Bandung Barat juga selalu nyimak Joget Morena Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Nuhun pisan. Mama Dini di Nyambar ya. Ada Kang Adam Linggahara Sayati ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Santika penyiar idolaku. Hai. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Kang Adam. Sobat Maya setiaku ya. Salam cintanya buat Teh Nado, Umi Lila juga Teh Oom, buat Pak Kosasi Wago, Nenek Putri juga Kang Ius ya. Buat Jajang Jalak, Jajang Rusmana juga Teh Nani Memauri, buat Teh Imas juga, Mama Widara juga Bunda Lilis Padalarang dan Sobat Maya semuanya aja. Spesialnya buat Santika aja bersama family tercinta. Terima kasih banyak Kang Adam Linggahara Sayati. Next berikutnya ada siapa nih? Sebentar, kayak kalhurkeun saketik-ketik ya. Kita ke Pasar Baros ah. Ada Kang Lukman nih di Pasar Baros. Absen katanya Santika. Salam cintanya buat Nenek Putri sama Kang Ius di Sukajadi. Terus juga buat Teh Nado, buat Teh Andin juga Umi Lila, Teh Imas jual ledeng ya. Buat Kang Deden Cipteng, Wagon, Ari Prabon juga Jajang Jalak. Buat Kang Mansyur, pokoknya buat semua Sobat Maya tanpa terkecuali. Pokoknya nama Eta, tahnya Eta Pisan. Terima kasih banyak nih buat Kang Lukman Pasar Baros. Dan juga buat Sobat Maya semua yang sudah gabung di gelaran Joget Morena. Di mana? Di Dewa Edera.

0: Maya FM.
1: Bahagia, bebek Maya Kumar, no parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Aduh, Babang Ojolnya udah nungguin tuh di depan. Sabar, antasan sekedapnya, A-nya. Antasan sekedap Abang ya. waktu batas tunggunya berapa menit? 4 menit, 5 menit, 10 menit cenah kersanti kamu tenawan ya. Terima kasih banyak nih Sobat Maya yang sudah gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini edisi Selasa 15 September 2026 nih Sobat Maya ya. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi, saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Ada yang nanya juga nih jadwal Persib Iraha cenah Santika lawan Seoul FC besok ya jam 5 sore kalau di kita. Kalau di sana udah jam 7 malam karena beda sama Korea Selatan itu 2 jam waktunya ya. Beda 2 jam perbedaan waktu kita bareng sama di Korea Selatan dan Indonesia itu. Kalau di sana udah jam 7 malam, kalau di sini mah masih jam 5 sore ya. Pokoknya mah tong hilap ya. Persib Bandung besok main jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Oke, alias pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya udah, Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Maya FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa henti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

www.98mayafm.com 98 MyFM.

0: Surya SMA, no parenting.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
0: Maya FM.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
0: 98 Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Duperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: சுபத் மையா, விகாரம் சிங்.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mayan bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mayan bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Bing.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
4: Maya FM.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai Sobat Maya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti biasa di siang harinya ditemani sama Meli Jamil selama 3 jam ke depan ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 nanti Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik dan menemani Sobat Maya yang lagi beraktivitas, yang lagi makan siang, yang lagi bawa kendaraan, ataupun Sobat Maya yang sekarang lagi jaga tempat usahanya. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duit yang ngumpul. Amin. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka ya di WhatsAppnya Radio Maya. Stay tune terus di Asiknya Musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tentunya Meli Jamil masih hadir menemani Sobat Maya. Request salam-salam di WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Ada yang mau on air boleh nanti di interval kedua Meli Jamil angkat ya, di 0225 441 3928. Selamat siang untuk Sobat Maya yang sekarang lagi stay tune di streaming di www.98fm.com ataupun di radio PRSS ini jabar.net.

0: My FM. 98 My FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai. Rokok pita cukai berbeda. Rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal. Dukung pembangunan bangsa. Laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBH CHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, lebih bedas. Well.
2: Maya FM.
3: Saatnya tetap Maya simak Nuparti.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
4: Nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak?
5: Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut.

0: Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227240 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Aduh, jangan dibanding-banding ya, ojo dibanding ke ya. Karena memang semua orang berbeda ya Sobat Maya, jangan suka ngebanding-bandingin ya. Tapi ya, kalau misalnya buat jadi cerminan diri, kayak misalnya aduh kayaknya aku harus kayak dia, dia harus lebih dari dia deh. Jadi motivasi aja ya. Dan tentunya dari Abah Lala, ojo dibanding kayaknya sudah menemani Sobat Maya di siang harinya ya. Dan tentunya masih ditemani sama Meli Jamil di Dangdut Asik di hari Selasa 15 September 2026 ya. Meli Jamil mau nyapa dulu Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp. Ah, ada siapa di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-708-0989. Kita mulai dari arah kawasan Cicahem dulu nih. Ada si cantik Teh Nani Memori di Cicahem ya, yang pengen request lagunya Prasangka dari Ina Cynthia ya. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua yang lagi pada dengerin Dangdut Asik acara pagi atau joget morena mah. Belum di ini, belum di koreksi ya. Pokoknya mah kirim salamnya buat Sobat Maya semuanya aja, berani beda, berani gaya. Teh Mel Jam nuhun ya, sama-sama sayangku. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Uki di Buah Batu. Assalamualaikum Teh Mel Jalis. Nah, entah Mel Jalis, Meli Jamil anu gelis. Akiu. Oke, lagi di Suta Teh, biasa bawa pun numpang sambil dengerin Maya FM. Makasih banyak Kang Uki ya. Salamnya mah buat Barudak DSK 009 ya. Itu teh Barudak DSK 009 teh apaan Kang Oke kepo Meli Jamil mah. Nama komunitas atau nama teman-teman kerja atau nama-nama grup atau apa ini teh kepo. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Spesialnya mah biasa we buat Teh Mel Jalis aja, selamat bertugas. Sehat selalu teteh, panjang umur, banyak rezekinya, selalu banyak jobnya ya. Amin Kang Oke juga sama, doa yang terbaik juga ya. Lagunya pengen Bang Oke. Oh komunitas solid solid solid. Pokoknya namanya lamun ema jaya lamun prediksi emanya. Atur nuhun Kang Uki, hati-hati di jalan ya. Lanjut, ada yang sudah gabung bersama Meli Jamil, kita ke arah Kiara Condong. Kang Kineo, tadi ukiu, ayina Kineo. Kang Kineo, yang laguna tak pernah dari Rita Sugiarta, nanti Meli Jamil cari ya. Mau ke nama kirim salamnya mah buat Teh Meliwe, hatur nuhun, buat Umi Lami, Nadodolari, Mas Jua, Nani Memori, Dian Saang Inu, Aki Kanha, Mansur, Aichi Gadung, Koswara, spesial buat Teh Mel Jam, penyiar favorit aku aja yang selalu ada di hati. Makasih lah ya. Si cantik Mama Widara sayangku, Mama meni gelis ya Allah. Iya tehnya buah-buah si Mama mah baheulanya kebasakan ngora mah jigana kembang desa. Eh jangan salah Neng Mel, cenah bukan cuman baheula zaman ngora ya. Sekarang ge itu kulitnya masih kencang, cantik Masya Allah ya. Mama Widara posisi lagi di mana? Mama Widara lagi di kebon kah atau lagi bersantai di rumah ya? Mau kirim salam Teh Mel, aku mah langsung aja buat OPP bareng Teh Melinya ya. Terima kasih buat Sobat Maya semua pengen request lagunya Gadis Baliko. Spesialnya mah buat Teh Mel Jam aja, semoga banyak duitnya juga bertambah kaya. Amin ya Allah. Amin sing paling tarik ya. Pokoknya mari kita kaya bersama. Kaya harta, kaya hati, kaya apa, kaya rezeki, kaya keberkahan. Ah banyak pokoknya nama lengkap. Lagi kekejek tepe, esok atuh hati-hati sayang ya. Selamat mengaput-ngaput ria. Ngaput mah atuh dikecos make leungeun mah make mesin, make mesin Teh Mel. Ah, oke atuh ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil tuh. Mama Widara mah langsung ngirimkan fotona tuh. Oh, lagi ngejahit sekarang baju anak cowok ya. Oh baju tidur, apa sih yang baju anak kecil yang kakinya teh nggak ada yang ketutup teh apa sih namanya Meli Jamil lupa ya, apa sih jenisnya namanya lupa Meli Jamil teh gini baju anak kecil yang kakinya teh ketutup meh teka tirisan jadi tuh kudu make kaos kaki lamun bayi bukan anak kecil bayi biasanya lamun make style gini mah nu newborn apa sih namanya lupa Meli Jamil apa sih namanya abong budak nang geus 3 taun geus poho deui jumper jam sweet ya jumper benar ya. Ada juga Bungsu Cikaputihan udah gabung sama Meli Jamil pengen requestnya Lil kicau mania ya, siap aturang berkicau aja di Radio Maya ya bareng sama Meli Jamil ya. Pokoknya mah Bungsu Cikaputian mau kirim salam buat Teh Meli duluan aja. Buat Mas Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Kang Dian Sachi Cadas,
Madini Madina juga ya, Mang Nanar Gunung Asep Pantai Jajang Jalak Amti Barat Tetatin Supriyatin Api Ai Lineman Nurdin. Kum buat super ya, kum buat sobat Maya. Supernya mah buat bungsu aja yang lagi istirahat.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, gerah.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi Ekonomi, program studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ardo Kardi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM.
2: 88 Maya FM, Bandung.
1: Maya FM.

0: FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM. 98 Maya FM.
0: Sobat Maya simak, Nuparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Darah.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Rita Sugiarto, pria idaman. Menurut Sobat Maya, pria idaman kayak gimana sih? Yang penyayang, yang banyak uang. Yang lembut dan penuh kasih sayang. Yang rupawan, naon deui. Dermawan, pokok nama an. Ya apapun itu ya Sobat Maya, karena memang sebenarnya kata dari idaman sih secara umum ya, tapi kan mungkin setiap manusia juga punya spesifiknya, karakteristik yang memang kita pengennya kayak gimana sih, ya kan, benar gak sih? Jadi ya menyesuaikanlah dengan apa yang kita harapkan dan yang apa yang kita persiapkan ya. Kadang kan kita pengen yang oh, B, C, D, F, G, tapi sebenarnya kitanya masih di minus ya. Jangan juga ya, menyetarakan diri sama-sama ya. Cari yang paling baik dan yang terbaik pasti ya. Rita Sugiarto, pria idaman, spesial ya Mei Jamil ini buat Ibu Intarti yang lagi stay tune di 98 WFM. Terima kasih banyak Ibu Intarti ya. Mukirin salamnya mau buat Sobat Maya semuanya aja. Oke. Lanjut lagi yang lagi dengerin streaming. Hai, orang mana aja ini yang lagi dengerin streaming ya, se-Indonesia. Esok atau absen di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998 ya. Yang mau on air nanti di interval kedua sayang di 022541398, Mary Jamil angkat ya di 022541398 ya. Bang Dadan Cipteng, Ciparai Tengah. Lagi stay tune di 98 Maya FM, mau kirim salamnya langsung aja. Ah, buat TI Mas Jua. Buat Mama Dina, buat Mama Dini, Mama Ani pada larang, Kang Lukman, Pasar Baros, Kang Wagon, Mang Nono Cipacing alias Mang Tidak-Tidak, Mang No. Ada lagi yang udah gabung bersama Mili Kang Deden, ganti atau foto profilnya pakai foto profil sendiri atau ini kepo. Kang Deden sedang mengetik ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Mil Jam, ada siapa ini teh? Si ganteng kalem Kang Adit ya di Cibaduyut. Kang Adit menikah sep. Nah, Kang Adit punya siapa? Oh, cina digodain ku mama cenanya biasa ya. Teh Meli Wilujeng siang Teh Mel. Hai Kang Aditya di Cibaduyut ya. Salamnya buat Teh Meli duluan, sehat selalu. Salam buat Harry Bordir, Ayu di Cibai Lubang Kancing ya. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya aja, pengen lagunya dari Janita Janet. Di reject, di reject, di reject. Cina hihihihi.

0: ada lagi Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon yang lagi manco di radio Maya. Yang pengen request lagunya Cincin Permata Biru, boleh. Mau salamnya mah buat sobat Maya semua, buat yang asurang Cipatujan, yang orang cinta Asi, buat Nurul Aisy, buat anak-anak 98, Agus Oce, Jajang Jalak, Satria Zalikal, Dian Sang, Inu, Cepisan Ria ya. Terus juga Mansur Parihin, Alan Bolem, Zainal Ari, Simas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Nado, Milila Yang Dut. Spesial buat penyari dola yang cantik yang berhati Teh Meli Jamil. Makasih Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, pengen lihat foto profil. Ah, Kang Febri eta foto saha anu di crop sebelahnya. Ih, kamu mah pasang foto teh atau kepo yang sebelahnya siapan meneri crop sendirian doang fotonya. Lah ini meni anaknya juga seger foto profil teh atau ah meni seger. Tapi naha di crop sebelahnya saha eta kepo atau. Mene sok hayang kepo wae atuh ah mene si taun teh ya. Ya. Sobat Maya nanti Meli Jamil sapa lagi ya di WhatsApp-nya ya di 087770809898, nanti di interval 2 diangkat juga di line on air-nya ya. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau kasih tahu dulu, tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Nah, kalau di jam 1 ini ada berita ataupun informasi Jabar Now ya. Informasi seputar Jawa Barat. Oke, di edisi hari Selasa 15 September 2026. Nanti Meli Jamil masih menemani sampai dengan jam 3 nanti. Stay tune terus di Download Asik, asiknya musik dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya, derah.
1: Mana lagu mantap akan kembali lagi.
2: Ikan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Pertamanya mah cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS.
4: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
5: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban, Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara, 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian.

0: korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang sudah fix. Dari dapat di Kedinas Sosial.
1: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, satu orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih...
2: Rian, Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
1: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, MBG, Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
3: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, satu jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
4: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat, tambah mual.
5: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
4: Melonnya.
5: Langsung pusing, satu jam kemudian.
3: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD. Pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
6: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
5: Berapa orang yang dibawa ke sini?
6: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
3: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
7: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
8: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai, pendinginan pun masih terus berjalan, dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
7: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
1: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul.

0: Tol yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
1: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah, sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
2: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan, karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
1: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
3: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan, yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
1: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
4: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRS SNI Jawa Barat.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
6: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dan HM Kunang sebesar Rp1 miliar dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
7: Dijatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Dijatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abah Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
6: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
8: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
6: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar 12,4 miliar rupiah untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: transportasi.
1: Maya Radio
2: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Metro, kita sudah menyimak informasi Jabarnau di edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya. Ada yang mau on air, siap-siap nanti Meli Jamil angkat. Oke, okay? Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda berani gaya. Derah.

0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Gerak.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Di reject, reject aja. Emang kalau kita udah ilfil sama orang ya Sobat Maya ya, mau dihubungin kayak gimana pun kayaknya reject aja deh ya. Apalagi kalau misalnya nih sekarang Maya yang relate sama

kehidupan kita sekarang, kalau misalnya nih ada yang nelpon kita tapi kita nggak kenal sama nomornya, udah pasti itu kebanyakan di reject, antara di reject atau enggak mungkin ya nggak diangkat gitu, kecuali memang kalau sekarang kita lagi meeting, lagi sibuk, atau mungkin sekarang kayak Melly Jamie lagi kerja atau lagi siaran gitu kan, tiba-tiba ada yang nelpon ya di reject lah. Lagi pusing kamu miss call aku lagi dongkol ah. Apalagi kalau misalnya sobat Maya nih ya, lagi perasaannya lagi gedek gitu ya, lagi kehul, wah lagi keambek gitu, lamun ayo nelpon mah mending nge-reject aja cenah, hampura di reject daripada kena sebret cenah. Jadi memang ada banyak alasan ya kita me-reject ataupun tidak mengangkat telepon orang ya. Bukan selalu tentang yang negatif, misalnya kita gak suka sama orangnya gitu ya, atau misalnya kita lagi marah sama orangnya, tapi hal-hal lainnya kayak misalnya kita lagi kerja, lagi memang tidak bisa mengangkat telepon ya. Dan itu suatu hal yang wajar juga ya. Di rejeknya udah di play ya sama Melly Jamil ya. Pokoknya spesial buat sobat Meng, masih selalu stay tune di 98 My FM. Siang Teh Meljam, Kang Tuning, Karapitan, Manco, Abdi Pamegetnya. Atuh. Nah, climbing lagi panjat tebing, ada di atas tebing yang bawahnya jurang. Ah, ya Allah. Hati-hati atas sabuk pengamannya. Bukan sabuk apa yang pengikat. Iya, benar ya, bukan apa sebutannya tuh apa sih buat yang para yang suka pada naik-naik panjat-panjat tebing tuh. Pokoknya yang talinya itu yang diikat tali keselamatan yang diikat di pinggang. Apa sih namanya itu? Kang Tuning meni power up atau profil teh di atas jurang kayak gitu. Tapi memang itu namanya hobi sih. Ada yang memang hobinya itu memang mengacu adrenalinnya, menantang ya. Tapi yang paling utama adalah utamakan keselamatan dan cek alat pelindung diri ya. Jangan sampai tidak terkontrol meni power atau Kang Tuning hatur nuhun, lagi stay tune di 98 Maya FM ya. Kita beralih sekarang taman komnya buat sobat Maya semuanya aja ya, buat konveksi topi BC Production, buat pelanggan dapur seblak Neng Ine di Sadang Sari TKI. Ini meninya hari Sabtu, Meli Jamil mau coba ke dapur seblak Neng Ine ya. Sabtu mah kan jadwalnya libur, pulang siaran langsung ke dapur seblak Neng Ine, asa penasaran. Spesialnya mah buat Teh Meli sehat selalu, jembar rezekinya, amin. Semoga spesialnya mah buat si Genahan forever and sang buah hati.

0: merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Matan.
1: 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis

atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Event.

0: Sedangkan Yasima Nuparting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.

0: Yang kupunya adalah hati yang setia, tulus untuk Sobat Maya. Dan Sobat Maya juga cintanya luar biasa banget ya sama Radio Maya FM. Di sela-sela aktivitasnya, di sela-sela kesibukannya, Sobat Maya masih menyanyi untuk on air loh. Ini kita kasih apresiasi setinggi-tingginya ya buat Sobat Maya yang masih selalu setia bersama 98 Maya FM, khususnya di Dangdut Asik dan bersama Meli Jamil. Thank you ya sayangku Sobat Maya. Lanjut lagi yuk, Meli Jamil mau angkat line on air dulu. Di 0225 4413928 dua penelpon non air Meli Jamil angkat ya. Di 022 masukkan dulu kode areanya 5441 3928. Teteh kalau teleponnya lewat WhatsApp bisa nggak? Nggak bisa sayang. Jadi telepon non airnya biasanya di 022 masukkan kode area 5441 3928. Jadi 022 5441 3928. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut Asik.
1: Asik, asiknya musik dangdut. Berani beda, berani gaya, derah.
0: Derah, apa kabar Kang Justian?
1: Ada di lehernya tuh, ada benjolan tadinya teh, taunya pecah. Mungkin bisul ya.
0: Oh alah, tapi ya. Kondisinya baik-baik aja, stabil.
1: Baik-baik aja, stabil.
0: Gimana sekarang?
1: Demam, sekarang udah pas pecah, tapi nenek masih takut juga. Udahlah, suruh ke dokter aja.
0: Periksa aja itu. Ya, biar lebih regreg ya. Bener ya Kang Jus ya?
1: Iya bener.
0: Iya, Syafakila.
1: Luar biasa, tema hari ini ada orang climbing ya. Tadi itu siapa tadi?
0: Climbing, iya tadi teh. Kang Tuning.
1: Kalau saya bukan climbing, saya cross country.
0: Apaan tuh itu teh, apaan?
1: Cross country itu lintas-lintas kampung jalan kaki gitu ya.
0: Oh iya. Itu ada komunitasnya.
1: Ya, waktu saya ini sih, waktu masa-masa sekolah dulu ya.
0: Komunitasnya.
1: Itu kan ada Curug Lalai itu kalau pernah dengar itu. Waktu pertama itu masih ke situ. Cuman cerita uniknya, saya bawa teman, rupanya dia ingat jalannya. Itu kan banyak lalai.
0: Iya benar, kelalawar lalai teh ya Sobat Maya yang nggak tahu mah.
1: Kan besar lalai mah yang kecil ya, kecil. Ceritanya dia ke situ lagi, jamunya saya. Ayo ke rumah nih makan. Dia beberapa minggu ke situ lagi. Nih burung nyana burung dara. Udah makan enak. Bener nih burung dara. Di tempat itu di wadah runtah. Tempatnya kepala lalai.
0: Tapi memang jadi menantang, bener gak?
1: Iya bener. Masya Allah.
0: Tapi salah satu apa namanya bentuk healing ya, penyegaran diri adalah ketika kita menyatu dengan alam, bener gak?
1: Betul.
0: Bener Kang Justian. Kalau udah explore kayak gitu teh ya, membahagiakan ya, meskipun capek oge.
1: Terus saya hobi camping, berkemah gitu ya.
0: Oleh
1: itu ceritanya Meli Cikole. Aduh, kita mau nginep enak-enak tadinya. Aduh, ternyata dingin pisan.
0: Aku lagi suka ini tahu, aku lagi suka camping ceria yang kalau misalnya kita parkir mobil di sebelahnya udah langsung tempat camping. Itu lagi ramai, lagi banyak banget tempat-tempat wisata atau area-area camping yang memang kita gak harus ngedaki tapi bisa bareng sama keluarga, camping

0: judulnya oge-nya. Ya udah tukang Justian sekarang mau request enggak?
1: Mau itu titip cinta.
0: Titip cinta dari Ona Sutra.
1: Yang dari Farel ada enggak? Farel Prayoga.
0: Oh, yang lain atau adanya titip cintanya dari Ona Sutra.
1: Oh, ini aja lah. Musim di reject saya mah minta yang SMS aja ada ya.
0: SMS yang dari Janeta Janet juga.
1: Iya. Bang, SMS siapa? Itu dari siapa ya? Trio Macan.
0: Bang, Janana. Itu dari siapa? Nanti WhatsApp atau ya. Aku nanti coba cari ya. Ya udah tuh yang lain.
1: Yang lain yang ini aja ya. Enggak apa-apa lah dari Ona Sutra aja lah.
0: Yang Ona Sutra aja titip cintaku.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, boleh kirim salam langsung buat siapa?
1: Tuh, buat itu Umi Lila. Enggak kedengaran suaranya. Ya, Teh Andin, Teh Nado, Kang Lukman, Kang Mak, Ansur Farihin.
0: Siap.
1: Terus Adam, terus Abah, Abah Dadang. Terus siapa namanya yang Ani Memori? Ani Memori.
0: Siap.
1: Terus Jajang Jalak. Teh Ibu Dina, Ibu Dini, ya, Teh Maya.
0: Lanjut.
1: Kayaknya semua sahabat aja lah sobat
0: Maya ya, sobat Maya. Siap atuh. Makasih banyak Kang Justian ya. Salam buat Nenek Putri, cepat sembuh Kang Justian ya.
1: Amin.
0: Atuh nun.
1: Ya, amin kami sih.
0: Amin, pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya.
0: Berani beda.
1: Berani beda, berani gaya. Berah.
0: Dara, terima kasih. Satu penelpon lagi boleh sok di 0225413928 buat sobat Maya yang pengen on air ya. Mari Jamil angkat satu lagi ya. Di 0225413928 teteh namanya safety belt buat climbing itu namanya harness. Ah. Kang Tuning mah emang pemanjat sejati. Hati-hati ya Kang Tuning ya. Kalau misalnya nanti ada agenda lagi manjat-manjat ya. Dan tentunya Sobat Mia nanti Mary Jamil angkat line on air lagi ya. Tapi sebelumnya Mary Jamil juga mau ngasih tahu di jam 2 nanti kita akan menyimak informasi kembali ya. Ada informasi Kilas Bandung di edisi hari Selasa 15 September 2026. Informasi ataupun berita seputar Jawa, seputar Bandung Raya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani kaya derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung targetkan pendapatan daerah Rp7,46 triliun di APBD 2027. Kebakaran lahan kosong di Punclut. Persib targetkan curi poin lawan FC Seoul. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan rencana pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 mencapai sekitar Rp7,2 triliun, meningkat 0,16% dibandingkan APBD 2026. Sedangkan rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,69 triliun, naik 1,05% dibandingkan APBD 2026. Sementara itu dalam rancangan APBD 2027, rencana pendapatan daerah diproyeksikan mencapai sekitar Rp7,46 triliun, bertambah 3,74% dibandingkan APBD 2026. Begitu juga rencana belanja daerah mencapai sekitar Rp7,82 triliun, meningkat 2,79% dibandingkan APBD 2026. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin 14 September 2026 mengenai Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran

0: mencapai sekitar 2,2 hektar dan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar, menduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Musim kemarau yang sedang berlangsung diperkirakan membuat api cepat merambat, apalagi lokasi kebakaran dikelilingi tumbuhan alang-alang, sehingga membuat kebakaran semakin cepat membesar. Sony mengatakan pihaknya mewaspadai potensi munculnya gas metana yang berasal dari tumpukan sampah di sekitar titik kebakaran. Menurutnya keberadaan gas metana pada tumpukan sampah dapat meningkatkan resiko ketika terjadi pembakaran. Oleh karena itu masyarakat diminta tidak sembarangan membakar sampah, terlebih di area yang menjadi tempat pembuangan sampah.
1: Ini memang ada tempat pembuangan sampah yang mungkin masih kita praduga ya, ada pembakaran sampah. Ini memang sampahnya kering karena ini musim masih kemarau, sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang obstacle-nya agak sulit, ini ada di bawah tebing ya, kita lihat lagi. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan yang dari tumpukan sampah yang cukup lama. Ini cukup jauh, warga ya cukup jauh, radius 500 meteran.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi kinerja para petugas pemadam kebakaran, aparat kewilayahan, serta tim terkait yang merespon secara cepat musibah kebakaran yang terjadi di kawasan Ciumbuleuit pada Senin 14 September 2026 malam. Apresiasi disampaikan Erwin saat langsung turun ke lokasi untuk meninjau kejadian kebakaran dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan korban jiwa. Erwin menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada warga yang terdampak dan berharap seluruh proses evakuasi serta pemulihan dapat segera dilakukan dengan baik.
2: Di kamar ini ada kebakaran sampah, di mana dikhawatirkan bisa merembet. Alhamdulillah, api bisa dipadamkan dengan cepat, tidak menyebar luas. Dan sekarang alhamdulillah, tim damkar lagi di bawah untuk sampai betul-betul padam. Terima kasih kepada Pak Kadis
3: Damkar, respon cepat kepada tim semua. Terima kasih kepada kepolisian dari sini.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Persib Bandung bersiap menghadapi salah satu klub papan atas Korea Selatan, yaitu FC Seoul, pada laga perdana Grup E ACL 2 musim 2026-2027. Pertandingan akan berlangsung di Seoul World Club Stadium, Korea Selatan, pada Rabu 16 September 2026 besok, sekaligus menjadi pembuka persaingan Grup E ACL 2. Persib diharapkan mampu membawa pulang hasil positif dari Seoul sebelum menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya. Manajer Persib Bandung Umum Muhtar menegaskan tim Maung Bandung tidak gentar menghadapi tim-tim kuat di Grup E, kompetisi antar klub sepak bola tingkat kedua di Asia yang diselenggarakan oleh AFC tersebut. Umum menargetkan Persib bisa meraih poin saat berlaga di Korea Selatan. Setelah
6: kita nggak menang ya, walaupun berat, kalau target pun kita harus menjatuhkan dengan kembara.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk melakukan digitalisasi sistem dan agen perlindungan sosial digital atau Perlinsos yang dicanangkan pada awal tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan kesiapan tersebut telah diawali dengan pertemuan antara sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan Diskominfo, termasuk melibatkan TNI Polri agar faktor keamanan terjamin. Menurut Erwan, digitalisasi Perlinsos dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

0: kesehatan kepada penerimanya.
1: Bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Diskominfo mengundang juga dari TNI Polri menindaklanjuti dari arahan kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional dan juga Dirjen Pendudukan untuk digitalisasi Perlinsos yang akan dicanangkan di bulan April oleh Pak Presiden. Dan insya Allah Jawa Barat akan terus update data para penerima bantuan ini sehingga betul-betul tepat sasaran. Ya, kenapa melibatkan TNI dan Polri? Ya, ini untuk lebih memastikan di lapangan betul-betul yang desil 1 ini betul-betul berada di desil 1, desil 2, desil 2. Dan sampai nanti desil 1 tidak dapat bantuan, sementara desil 5 mendapat bantuan.
0: Ekosistem kendaraan listrik di sejumlah wilayah di Jawa Barat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat menggunakan kendaraan berenergi listrik. Untuk mendukung ekosistem tersebut, PT PLN bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi seperti IPB University untuk menghadirkan 2 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umat. Dari Giovanno mengatakan, selain menambah pilihan lokasi pengisian baterai bagi pengguna kendaraan listrik, kehadiran SPKLU juga menjadi bagian dari kolaborasi dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di kawasan pendidikan.
2: Ekosistem kendaraan listrik di Bogor semakin kuat. PLN bersama IPB University menghadirkan 2 SPKLU Ultra Fast Charging berkapasitas masing-masing 120 kW di kampus IPB Dramaga. Teknologi ini memungkinkan pengisian daya sekitar 30 hingga 40 menit bergantung pada kapasitas baterai kendaraan. Saat ini, Bogor telah memiliki 43 lokasi SPKLU dengan total 92 nozzle. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Kalau Nera Karisma mah makan kambing, makan daging kambing dengan sayur kol ya. Tapi kalau Meli Jaima mah sayur kol paling suka kalau enggak di sop ya digoreng Sobat Maya ya. Ada yang sama juga enggak sih, suka enggak sih? Apalagi kalau misalnya kita makan di tahu enggak sih yang warung-warung pecel lele yang di tenda-tenda gitu yang di pinggir jalan itu enak banget. Kalau misalnya udah campurannya kita goreng lele ya atau enggak goreng ayam, kalau misalnya Sobat Maya memang enggak suka ayam. Terus kalau sekarang sih memang lagi orang-orang sukanya adalah jukut goreng ya, jukut goreng alias selada air yang digoreng gitu. Nah ternyata nih suhunya dari jukut goreng adalah kol goreng. Enak beneran, sumpah enak bener banget. Pakai sambal dicocol gitu kan. Terus nasinya teh nasi uduk ya kan, masih anget-anget tuh. Bayangin gak sih malam-malam kan ya, pacaran sama pasangan halal ya kan, makan di pinggir jalan ya, di warung-warung tenda pecel ayam, pecel lele gitu ya kan. Itu best sih, terbaik. Serius enak ya. Jadi kalau misalnya yang pada malam mingguan ya ke kafe gitu cuman buat nongki-nongki cantik gitu kan, enggak kenyang, nah pulangnya langsung lanjut makan di warung pecel. Jangan lupa pesen juga kol gorengnya. Tapi memang jangan berlebihan ya Sobat Maya, karena enggak baik juga, karena kebayang ya kol menyerap minyak begitu banyak ya. Tapi ya kalau misalnya kita gak mau kehilangan sebagian nutrisinya sih, ya baiknya sih kalau gak direbus dijadiin sayur sop juga enak ya. Jadi kalau misalnya nih Sobat Maya yang memang pecinta lalaban ya, kalau itu sebenarnya bisa dipakan mentah enak ya kan, kayak di lotek juga itu kan enak ya, lotek mentah kan. Terus dijadiin lalaban juga enak, terus direbus ya, direbus, kalau rebus dijadiin lalaban juga enak. Ini kalau misalnya urusannya sama sayur sih, biasanya apapun masakannya, apapun diolahnya ya, sayur itu akan tetap enak sih ya gitu. Jadi jangan lupa Sobat Maya harus suka makan sayur ya, benar ya. 4 sehat 5 sempurna 6 miliar. Amin. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, Kang Adam, Lingga Rasayati, siang Teh Mel, pengen request lagunya yang lain ya. Mau kirim salamnya buat Tenado, Milila, Teh Om, Nenek Putri, Kang Justian, Wagon 98, Pak Osasi, Jejang Jalak, Jejang Rusmana, Teh Nani Memori, Teh Mas Jua Mau, Widara, Badadang di TCI, Kang Agus Oce, terus Bede Lilis pada larang. Bede teh siapa? Bede tuh apa maksudnya? Pokoknya buat Sobat Maya semua, spesial buat Teh Meli bareng keluarga tercinta. Terima kasih ya Teh Mel, kirim salam buat Nenek Putri, semoga cepat sembuh, amin. Mohon doanya ya buat Sobat Maya, semoga Nenek Putri sehat selalu ya, biar bisa on air lagi ya. Ada Kang Abu Metal di Bojong, ada Abu Metal menolak kondusif, hadir di sisi Citarum, yang pengen request lagunya Takut Sowak. Hoax dari Boyen ya. Salam cinta buat Emily Jamil duluan. Terima kasih buat Sobat Maya semua, buat Kang Alan Bolan, Imas Jua, Madini, Mama Sanda, Nada Dolar, Ibu Mega, Gus Oce, Jijang Rusmana, Mama Dina, Ma Keisha, Manis, Teh Anin Riani, Jung Roro, Cepi Sandri, Teh Estes, Cepi Sandria, Teh Tatin, Api Air, Mas Lesu, Jijang Jalak. Spesial buat diriku yang lagi luluran pakai abu vulkanik. Ameh naon uluran make abu vulkanik, ameh naon, ameh dia semakin cinta. Aduh, cintanya sekuat tiang listrik meren.

0: 98 Maya. Maya. Maya. Maya. Maya.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa

0: Kota Bandung. Telepon
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari
2: saatnya Kota Maya Subang Duparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, Sobat Maya, tentunya masih di edisi Dangdut Asik di hari Selasanya. Selamat siang buat Sobat Maya yang sekarang lagi mancok di Dangdut Asik barengan sama Mel Jam. Request salam-salam, masih Meli Jamil Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Terah.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Saatnya sedang Maya simak nukar ting.
2: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak berhenti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
4: Maya FM.
0: Maya FM.
4: Maya FM.
0: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kebayangkan, Boyan aja gak mau ya nerima cinta-cinta hoax. Apalagi kita ya, nerima-nerima berita-berita yang memang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ya Sobat Maya ya, di era digitalisasi kayak sekarang ya, dimana informasi dengan mudah kita dapatkan gitu, terus kita gampang gitu kemakan sama berita-berita atau informasi-informasi hoax. Jadi Sobat Maya hati-hati ya. Yang paling penting adalah bijak dan teliti ketika kita menggunakan media sosial ataupun gadget ataupun gawai yang kita punya ya. Karena jangan sampai nih kita dikit-dikit kemakan berita hoax, apalagi kita salah satu pelaku penyebar berita hoax. Jangan sampai ya Sobat Maya ya. Kang Lukman di Pasar Baros, apa kabar? Hai Teh Meli, yang cantik bestie aku. Hai Kang Lukman Pasar Baros hadir absen. Ah, salamnya untuk Nenek Putri, Kang Jus di Sukajadi, Tenado, Andin, Umi Lila, Teh Mas Jualedeng, Kang Deden Cipteng, Wagon, Ari Prabon, Jejeng Jala, Kang Mansur, untuk sebuah Sobat Maya ya, tanpa terkecuali. Spesial buat bestie aku aja yang paling cantik, Teh Meli seorang. Terima kasih banyak ya. Dan tentunya buat Sobat Maya semua dimanapun berada yang masih selalu setia bersama 98 Maya FM, Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. Terima kasih juga yang udah line on air-nya ya di 02254413928, yang lagi mantengin lewat streaming juga hatur nuhun di www.98mayfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS36 ya. Jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di JJS36. Nanti ketemu sama Melin seolah di hari Kamis di jam yang sama ya. Sampai jumpa lagi nanti, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke Ukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidis, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas

0: tempe Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi, Mas?
0: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas, ya, informasinya. Permisi, Mas.
0: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
0: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya tebak dupa renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, dupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Nah, untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: dulu ah.
1: Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang.

0: Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maria Subang, lupa penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Peredaran rokok ilegal di masyarakat semakin mengkhawatirkan yang merugikan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan perekonomian bangsa. Ciri rokok ilegal adalah rokok polos atau rokok tanpa pita cukai, rokok pita cukai berbeda, rokok pita cukai bekas, dan rokok pita cukai palsu. Kami mengajak gempur peredaran rokok ilegal, dukung pembangunan bangsa, laporkan jika menemukan rokok ilegal di sekitar Anda. Laporkan melalui hotline 022-781-0992 atau kirim WhatsApp ke 0877-8486-1286. Dana bagi hasil dari cukai rokok, cukai tembakau melalui DBHCHT digunakan untuk biaya program kesehatan, pendidikan, pembangunan, dan infrastruktur yang penting demi kemajuan daerah Kabupaten Bandung. Gempur rokok ilegal demi masa depan yang lebih sehat dan sejahtera. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Wise Kornik, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, bedas, bedas, bedas, lebih bedas. Well.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
4: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 要吧。
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu bertemu rindu. Iya, dua hari gak ketemu jadi rindu ya sama titian kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di titian kenangan. Kesempatan hari Selasa 15 September 2026. Nah, seperti biasa bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan ya, sampai nanti pukul 21. Dan Sobat Mei sudah siap-siap, sudah kangen dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an ya. Langsung aja deh request lewat WhatsApp di 0877 70

0: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM,
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Di dalam kerinduanku coba untuk menanti titian kenangan. Oke, sekali lagi selamat malam ya untuk Sobat Maya semuanya yang selalu setia di titian kenangan. Ya, tetap di 98 Maya FM Bandung yang baru sampai ke rumah ya, langsung bersih badan, kemudian kumpul lagi sama keluarga sambil makan malam, sambil menikmati gelarannya titian kenangan ya. Pokoknya titian kenangan ini selalu hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu. Dan terima kasih ya untuk Sobat Maya yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya sebab dokter penting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Rindu serindu-rindunya Sobat Maya. Selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya, mungkin saat ini masih berada di tempat kerja ya. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ada yang lagi lembur atau memang kebagiannya kebagian shift malam ya. Pokoknya tetap semangat, selalu sehat ya, apalagi cuacanya ini sudah mulai panas ya, tapi kadang-kadang tiba-tiba turun hujan ya. Jadi kalau misalnya imun kita lagi turun, gampang sekali kena penyakit ya. Kayak video juga nih, kayaknya mau pilek ya, jadi hidungnya sudah mulai tidak enak. Ya, selamat malam semuanya yang mungkin saat ini masih di dalam perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi ya. Hati-hati mengendarai kendaraan, tetap fokus, tidak boleh sambil mengendarai kendaraan sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler ya. Oke, ditunggu lagi tentunya di 0877 70 80 98 98.

0: 98.8
1: Maya.
2: Maya. Sobat Maya Sima, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM.
2: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: 98 FM Maya Radio.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung ya. Sekarang kita menikmati dulu selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Nanti kita teruskan lagi titian kenangan interval yang kedua. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya, dan

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Iya, sekarang kita masuk di interval yang kedua ya, Sobat Maya, masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya. Tatah Mang Ade di Kopo Permai. Selamat malam buat Mang Ade ya, yang lagi stay tune di Kopo Permai. Sugante di depan Radio Maya, EPT lagi dengerin Radio Maya. Malam juga untuk Sobat Maya yang baru sampai ke rumah ya, beraktivitas atau baru pulang jualan, habis jalan-jalan, wis tanggalnya masih lumayan lah, tanggal muda ya. Dan selamat malam juga untuk Sobat Maya yang saat ini sedang piket ya, biasanya security ya, bapak-bapak keamanan, baik yang ada di perumahan-perumahan, di perkantoran, di rumah sakit ya, di instansi-instansi pemerintah juga ya. Selamat malam semuanya. Ditunggu lagi yuk WhatsApp-nya di 0877 7089898. Mang Ade, mangga nyanggakeun.

0: 98
1: Maya. Saatnya Sobat Maya simak Dupar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM, Maya FM.
4: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ya, sekarang Fitri ketemu sama Sobat Maya yang sudah lewat WhatsApp ya di 0877 70 80 98 98. Ibu Eti, selamat malam Bu Eti. Selalu sehat Bu Eti ya. Kemudian juga selamat malam buat siapa ini? Dari Nani Memori yang ada di Cicahem. Salamnya buat Imas Jua, Bunda Lilis, Mamah Dini, Maya, Ibu Intarti, Nenek Putri, Kang Yustian, Wagon, Kinaw Kecan, Amtibara, Arif Gudabaya, Kang Adam, Bah Dadang, Hendi, Mang Nono, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasih. Kemudian buat Eviti sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih banyak ya. Berikutnya Bapak Arif Gudabaya di Malangbong, Garut. Salamnya buat Mamah-Mamah Sebandung Raya, Bapak-Bapak Sejagat Raya, Kang Uya Gatsu, Kinaw Kecan, Aki Kanha, Wawan Cibadiot, Tani Memori, Hendi Rosan. Kemudian buat Santika Sari Sumantri, buat kru Maya FM, buat Sobat Maya semuanya. Hatur nuhun penyiar. Sami-sami hatur nuhun Bapak Arif Gudabaya. Dari Samsul Resort Dago Pakar. Ini salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya, jadi salam kenal. Terima kasih. Ya sudah, kita teruskan aja Sobat Maya, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

0: Nuparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: MyFM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motor. Perawatannya, 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Selamat malam buat Kang Aji yang ada di Cigadung, Nenek Putri, Kang Yustian, ya Mama Angga juga. Selamat malam ya. Ini dari siapa ini sebentar? Dari Mama Angga. Terima kasih WhatsAppnya. Salamnya buat Kang Aji Cigadung, Kang Sani Gunhal, Mama Reva Ciparai, Pi Ayu, Pak Kosasi, Kang Alan Bolem, Mama Dini, Mama Dina, Nani Memori, Mang Nanar GI, Ibu Hajawita, Mama Zenia, Kang Jejang Rusman, Mama Sanda, spesialnya pokoknya untuk Sobat Maya. Tevi lagi flu ya, cepat sembuh Tevi. Terima kasih Mama Angga, nggak tahu ini kayak gejala mau flu kali ya. Ada aja, jadi suaranya sedikit agak sengau ya. Oke, terima kasih doanya Mama Angga ya, Mama Angga juga selalu sehat ya. Berikutnya dari Kinew Kircon. Salamnya buat Uwa Asgar, Koswara, Aki Kanha, Diansa, Aichi Gadung, Mansur, Imas Jua, Neis, Nani Memori, Nado ya. Pokoknya untuk Sobat Maya. Mbak Srim, Derina, Nasrono yang ada di Warung Nasi Rames Ngawi, Kompo Permai, ya, Ibi Ayu, Ihsan di Tegal Ilat. Juga selamat malam buat Mama Dini, Mama Dina di Lembang, Ibu Intarti ya. Kang Lukman Bas di Pasar Baru juga selamat malam nih Kang Lukman. Salamnya buat Nenek Putri, Kang Yus di Sukajadi, Teh Mas Jua Ledeng, Jajang Jalak, Teh Nado, Andin, Umi Lila, Deden Cipteng, pokoknya tuh Sobat Maya semuanya saja. Berikutnya dari Wagon, ya salam buat Aam Tibara, Mas Rono, Mbak Sri, Koswara, Ujang Pecai, Aici Gadung, Kang Lukman, Aki Kanha, Sri, Mama Sena, Teh Nes, Teh Nurci, Nurcibai, Mama Zenia, Nani Memori buat Bunda Lilis. Satu lagi dari Cenado, ini ya Cenado, mumpung lagi ada di rumah Tempit. Salamnya buat Aki Kanha, Kang Adam, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Aisy Gadung, Kang Mansur, Nenek Putri, Kang Arif Godabaya, Teh Lilis Cikajang, Mama Sanda, Mang Nanar, Kang Jejang Jalak, Kinep Kircon, Kang Abu Metal, Eyang Dut, pokoknya untuk Sobat Maya. Special always just to for you, thank you so much, see you again, good bis for you, take care. Naon hatina Cenado. Take care. Oh ini keteku gatel. Oke, Sobat Maya jangan dulu kemana-mana ya. Ini yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti video bacakan di interval yang kedua ya. Yang ketiga ya. Ini satu lagi nih dari TET di Cimahi ya. Salamnya buat suami, mat istirahat. Terus Kang Roheng, Pak Wawan, Abah Charlie, Mpo Oneng, Mama Fuji ya. Buat Sobat Maya semuanya, info Cimahi gerah sama di Manung juga. Hardang. Ya sudah Sobat Maya, jadul kemana-mana, nanti video ada lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, drah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
1: Maya FM.
0: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: Persiba. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Iya, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya dar ah. Yuk ah. Tidak terasa kita sudah masuk di interval yang terakhir, interval ketiga. Tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir. Tapi sebelumnya ketemu sama siapa ini? Ada Mama Mama Zenia ya. Dari Mama Zenia ini salamnya buat siapa nih?

Buat wagon, Kang Ayi, Mama Kanza, Mama Angga, Mama Dina, Mama Dini ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Berikutnya dari Kang Asep Cijagera. Ya, salam buat Sobat Maya semuanya. Berikut Kang Ian ya, juga salam buat Sobat Maya semuanya. Ada siapa lagi ini? Kang Tuning yang ada di Karapitan. Selamat malam Kang Tuning. Lagi mancot. Ini Karapitan ini di mana nih Kang Kang Tuning ya? Kang Adam Linggahara di Sayati juga selamat malam. Salamnya buat Kang Adam Linggahara Sayati, benar. Salam Tikolale, Teh Nado, Umi Lila, Teh Om Wagon, Cijan Jalak, Dijang Rusmana, Teh Nani Memori, Teh Imajua, Bah Dadang TCI, terus buat Mang Nanar ya, sama buat Teh Fitri bareng keluarga tercinta, dan Kang Hendi yang ada di Cigun Dewa. Ini salamnya buat Nani Memori, Pak Kosasi, Kang Lukman Baros, Teh Andi, Nana Dolar, Kang Ayi, Mama Dini, Pak Sen-Sen, sama buat siapa ini? Buat Ambu Kalista ya, buat Teh Fitri sehat selalu. Oke, satu lagu dulu spesial untuk Sobat Maya. Satu lagu dari Ebit Gade, Senandung Pucuk, Pinus.

0: buat Fili Mensikosa. Kemana aja Fili? Ya, pokoknya buat Fili Mensikosa di Mama Toha selalu sehat ya. Dan sekarang waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas gratis Sobat Mai semuanya. Insya Allah ketemu lagi berarti hari Kamis ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gratis Sobat Mai semuanya. Yuk, dadah, bye-bye.
1: MyFM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Maya FM.
4: Kemana nih, Brian, Brown?
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya. Kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
8: 98 FM Maya Radio.
9: Saatnya Sobat Maya Subang, No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
2: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
6: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Karena Sobat Maya Duparenting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duparenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Duparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Duparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran, SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Binimatihi tatimu sholihah. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sobihi wa man tabaihum bi isani ila yaumil qiyamah. Rabbi sahri sadri wa yasiri amri wa ahluk datam min lisani yapkohu kaulih. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali hadir menemani Sobat Maya di pagi yang cerah ini bersama Kang Faiz. Tentunya di gelaran dakwah pagi bersama Damar Hati di 98 Maya FM Bandung. Disiarkan langsung serta dipancarluaskan dari studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Apa kabarnya Sobat Maya yang dirahmati Allah? Semoga sehat wa afiat. Yang juga sudah bergabung di live streaming, juga di live TikTok juga sudah bergabung. Semoga di live dakwah pagi bersama Kang Faiz senantiasa Allah berkahi, Allah lindungi kita dari segala kealfaan, dari segala kemaksiatan, dari segala hal-hal yang dapat membawa kepada keburukan. Sobat Maya yang dirahmati Allah, juga salam silaturahmi untuk seluruh pendengar dimanapun saat ini menyimak di 98 Maya FM Bandung. Tentu Sobat Maya yang dirahmati Allah, di hari Rabu di tanggal 2 Rabiul Akhir di tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September di tahun 2026 Masehi. Semoga dalam kesempatan ini yang sudah menyimak dan yang sudah bergabung, semoga Allah berkahi dan dimudahkan segala urusannya. Semoga kita selalu diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan segala perintahnya dan tentu kita menjauhi segala bentuk larangannya. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita langsung saja simak uraian yang akan disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Kita akan mengupas tentang beberapa hikmah dari bencana di tanah air kita, yaitu Indonesia, yang banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi. Oleh karena itu, apa gerangan yang menyebabkan ini semua? Tentunya kita akan ulas hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas langkah kita. Terima kasih Rumah Amal Insani. Tap-tap layarnya dan share tayangan ini supaya bermanfaat ya. Terima kasih. Dan juga yang sudah banyak memberikan kebaikan kepada kita semua, semoga Allah berkahi, Allah rahmati ya. Sobat Maya yang dirahmati Allah, beberapa minggu ini mungkin kita melihat beberapa informasi yang berkaitan dengan bencana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi 45 dari Cianjur, salam silaturahim.

Baik, terima kasih yang sudah bergabung di live streaming dan juga di live TikTok. Di tap-tap layarnya ya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, tadi sudah kita sampaikan bahwa akhir-akhir ini kita melihat informasi di media elektronik ya. Banyak kejadian berkaitan dengan bencana.

bahkan belum berhenti bencana terjadinya kecelakaan di lautan. Banyak korban jiwa yang saat ini masih belum ditemukan, dan juga ada korban yang kondisinya meninggal dunia. Sobat Mayang dirahmati Allah, bahkan ketika di wilayah-wilayah lain terjadinya gempa, terjadinya gunung meletus, bahkan saat ini terjadinya sebuah kekeringan. Ini dampak daripada kondisi iklim saat ini di Indonesia. Tapi ada satu hikmah yang menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa ketika gunung-gunung dihancurkan, ini menjadi pesan untuk kita. Karena kejadian ini bisa diambil hikmahnya. Salah satu merenungi bahwa belum ada apa-apanya dengan hari ketika gunung-gunung dihancurkan. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan, wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mubassa, kata Allah. Dan gunung-gunung dihancur luluh lantahkan, sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Masya Allah, dengan segala firman-Nya, dengan segala kebesaran-Nya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sinyal dan memberi pesan kepada kita. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 5-6 ini, Allah tidak main-main dengan ancaman.

Mangga Rumah Amal Insani, hatur nuhun. Salam silaturahim, sehat selalu.

Subhanallah tabarakallah. Dengan segala firman-Nya, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan bumi dan langit berserta isinya, Maha Suci Allah yang sudah menggerakkan jantung, yang sudah mengalirkan darah-darah, Maha Suci Allah yang sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada wanita, ada laki-laki. Dan semuanya oleh Allah tidak diberikan sedikit pun kekurangan. Tapi kenapa kita selalu merasa tidak bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita? Maka mungkin ini akibat daripada Allah memberikan pelajaran kepada manusia agar manusia berpikir. Ketika memperlihatkan kebesaran-Nya, Wabusatil jibalu bassa fakanat haba'am mubassa. Dan gunung-gunung dihancur luluh lantahkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Bahkan Ibnu Katsir membawakan tafsir Qatadah, beliau berkata, apa yang dimaksud dengan debu berterbangan? Ini adalah sebagaimana bagian-bagian yang kering dari sisa pepohonan yang tertiup dibawa oleh angin.

kita hari ini introspeksi apa yang terjadi dengan tanah kelahiran kita. Kita dilahirkan, kita dibesarkan. Bahkan takdir Allah kita akan dimatikan di tempat ini. Tapi yang terjadi adalah banyaknya bencana, banyaknya gunung-gunung yang meletus, bahkan gempa yang tidak sedikitnya akhir-akhir ini terus memberikan peringatannya kepada kita. Tentu ini ada hikmahnya, bahwa musibah terjadi itu disebabkan karena dosa perbuatan manusia. Karena tentu saja ini tidak semata-mata kejadian alam yang selalu disalahkan. Lamun banjir gara-gara hujan intensitasnya, kalau airnya kering gara-gara musim kemarau, semua selalu disalahkan alam. Padahal kita tidak pernah merenungi bahwa semua kejadian yang terjadi saat ini itu karena dosa perbuatan manusia. Bisa jadi sudah banyak maksiat dan dosa yang tidak bisa lagi ditolerir. Bahkan sebuah ayat menegaskan, doharo fasadu fil bari wal bahri bima.

kasabat ay dinas liyuzikohum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, maka dari itu telah nampak kerusakan di dunia, kerusakan di darat dan di lautan ini karena ini adalah ulah manusia. Ada yang kembali lagi kepada jalan yang benar, ada yang kembali kepada jalan yang sesat. Nah, ini semua terjadi untuk memfilter manusia mana yang masih istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, atau mana manusia yang ternyata membangkang terhadap perintah Allah. Ketika datangnya sebuah musibah, ini akan memberikan sebuah pelajaran bagi manusia bahwa apapun kejadian yang terjadi ini itu disebabkan karena perbuatan dosa manusia. Seueur dosa orang. Maka dari itu sobat maya yang dirahmati Allah, dalam ayat lain dikatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini berapa kali dijelaskan, berapa kali disampaikan bahwa apa saja musibah yang menimpa kepada kita itu disebabkan karena fabima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan kita sendiri. Padahal tangan ini milik Allah. Jari-jari semua ini digerakkan sama Allah. Bahkan Allah memberikan kesempurnaan tangan kanan, ada tangan kiri, tangan kiri, ada tangan kanan. Bahkan tangan ini bisa membuktikan manusia kesombongannya. Dengan tangan ini merasa bangga terhadap apa yang dikerjakannya, merasa hebat. Padahal kejadian demi kejadian ini agar Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya ketika yang terjadi hari ini kita mungkin terbawa karena kebanyakan dari manusia menjalankan larangan Allah dan menjauhi perintah Allah. Maka pantas gunung-gunung ini akan dihancurkan. Gunung-gunung akan berterbangan ketika lautan menumpahkan air lautnya ke daratan. Ketika gunung-gunung di Indonesia ini meletus, lah pertanyaannya kita mau diem di mana coba? Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita punya? Maka perbuatan manusia ini betul-betul harus kita monitor. Perbuatan manusia ini harus betul-betul kita melihat dari sisi yang dilakukannya. Ada yang menipu, ada yang nepotisme, ya. Banyak yang terjadi. Kalau melihat daripada kamera, nanti Allah akan memfoto, mencatat
mana hamba, mana manusia yang membangkang terhadap perintah Allah. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, maka bertaubat, introspeksi dan mencari hikmah inilah. Karena setiap musibah pasti akan ada hikmahnya. Agar manusia introspeksi, agar manusia muhasabah, dan tidak mungkin Allah menurunkan musibah karena manusia musnah. Dan agar manusia mengalami kesusahan. Dalam kutipan ayat dijelaskan, walau yu'ahid hidullah, dan kalau sekiranya Allah annasa manusia, menyiksa manusia bima kasabu mataroka ala dohri hamindabah, disebabkan usahanya, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi di mana satu makhluk yang melata pun. Ini janji Allah. Janji Allah bagi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Karena setiap musibah pasti merupakan penghapus dosa-dosa manusia. Jika bersabar. Bahkan dikatakan mami muslim yusibuhu azam miradin fama siwalu ilahatallahu bihi sayiatih kamatah tussajaroh. Setiap muslim yang terkena musibah, terkena penyakit atau lainnya, pasti akan hapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunan. Bahkan dikatakan di ayat lain, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatal hammi yuhammuhu ila kuffar ila kufira bihi min sayyi'ah. Tidaklah seorang mukmin tertimpa satu musibah berupa rasa sakit yang tak kunjung sembuh. Rasa capek, rasa sakit, rasa sedih. Itulah kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosa yang tidak diampuni.

Sobat Maya yang dirahmati Allah, maka sekali lagi, tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Dan kita berharap, Sobat Maya yang dirahmati Allah, ini adalah awal daripada kebaikan dari Allah. Di mana Allah memberikan kita kebaikan yang banyak, tak terhitung, ya Sobat Maya yang dirahmati Allah. Banyak Rasulullah, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairi ajala lahu uqubah fi dunya wa idza aradallahu bi 'abdi syar amsaka anhu bidambihi hatta yuwaffi bihi yaumal qiyamah." Kurang lebih artinya, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang hamba, maka Allah akan menyegerakan siksaan baginya di dunia. Tuh. Jadi, ku Allah teh dibersihan heula. Disucikan kembali, disetting kembali. Karena nanti manusia pada akhirnya yawaddu ahlul aqiyah yaumal qiyamati an juludahum furidat bil maqari misa mimma yarawna min sawabi ahlil balad. Manusia pada hari kiamat akan menginginkan kulitnya dipotong-potong dengan gunting ketika di dunia, karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang tertimpa cobaan di dunia. Maka Sobat Mei dirahmati Allah, apa yang bisa kita sombongkan coba? Tidak ada yang kita sombongkan hari ini. Hanya berdoa kita dan berusaha untuk mensiarkan Nah Sobat Mei dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan, kita akan simak dulu informasi-informasi, ya. Dan semoga kita semua terhindar daripada azab yang telah Allah sampaikan kepada kita. Dan jangan kemana-mana Sobat Maya, kita akan kembali lagi setelah informasi yang mau lewat dulu. Dan tentunya stay tune di 98 Maya FM Bandung.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan, yakni serta membalasnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Baik, kita lanjutkan kembali masih bersama Kang Faiz di Gelaran Damar Hati Dakwah Pagi bersama Damar Hati di 98 Maya FM Bandung, yang masih setia menemani di pagi yang cerah ini. Kita kembali lagi akan membahas topik tentang kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya musibah yang terjadi di tanah air kita tercinta Indonesia. Tadi sudah kita sampaikan bahwa munculnya bencana gempa, banjir, kebakaran hutan, dan bahkan sekarang ini banyak kejadian di lautan, kapal feri ya, itu sampai terjadi kecelakaan. Maka dalam sebuah keterangan dalam hadis dikatakan, dari hadis riwayat Muslim, kita meminta ampun kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minaz zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa faz'ati ni'matika wa jami'i sahatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu, dari beralihnya keselamatan yang merupakan anugerahmu, dari datangnya siksaanmu, bencana yang secara mendadak, dan dari semua kemurkaanmu. Sobat Maya yang dirahmati Allah, ada kalimat yang menarik perlu kita garis bawahi, yaitu faj'ati ni'matik. Ini artinya siksa yang tiba-tiba. Ini adalah bencana dan musibah yang tiba-tiba. Tidak ada yang bencana tidak datang tiba-tiba. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Jamli, ya, Al-Jamili itu pernah mengatakan, siksa yang tiba-tiba itu berupa bencana atau musibah yang datang secara mendadak. Pagi-pagi lagi jalan santai, lagi jogging, lagi mungkin lagi beraktivitas, tiba-tiba datang air, air bah, atau yang kita kenal dengan banjir bandang. Yang tadinya masyarakat sedang beraktivitas, berolahraga dan sebagainya, tiba-tiba disibukkan dengan satu kejadian yang terjadi. Ini terjadi. Tidak ada yang bisa memprediksi yang namanya bencana dan musibah. Gempa, banjir, gunung meletus. Ini akan menghilangkan nikmat dan bisa jadi merupakan murkanya Allah karena banyaknya kesyirikan dan maksiat yang terjadi. Maka untuk menghindari terjadinya musibah dan bencana, maka kita hendaknya benar-benar memahami bahwa sebab turunnya musibah, sebab turunnya bencana itu akibat dari kesyirikan, akibat dari kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Muasabah, kita introspeksi kepada Allah, menghentikan kesyirikan, kemaksiatan, dan hendaknya kita melakukan muasabah, merenung agar terhindar dari hilangnya nikmat dan datangnya bencana, serta terutama kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu. Maka bisa jadi Allah kirimkan bencana dan musibah kepada manusia agar manusia takut kepada Allah, dan agar kaum muslimin kembali kepada Allah dan menghentikan kesyirikan dan maksiat. Nah, Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kutipan ayat lain,
Allah berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa." Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan maksud dari menakut-nakuti di sini adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi untuk bernapas. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat di luar biasa. Maka muncul rasa takut dan khawatir pada hati hamba-hamba Allah, dan agar mau kembali kepada Allah. Agar manusia banyak meninggalkan kemaksiatan, merendahkan diri di hadapannya kepada Allah, menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan. Itulah sebuah harapan doa yang mungkin kita tidak tahu, agar kita terhindar dari bencana, terhindar dari musibah. Nah, pertanyaannya, mengapa? Karena dosanya manusia yang sudah melewati batas. Maka sobat maya yang dirahmati Allah, maka kita harus hati-hati hari ini. Kita istiqomah beribadah, tidak pernah kita sia-siakan waktu yang diberikan Allah. Mungkin saat ini kita sedang resah, kita sedang gelisah, kita sedang gundah. Ada yang hari ini kita sedang bingung, ada gundah gulana, scrolling tanpa henti, nongkrong berlarut, atau hiburan yang justru menambah kosongnya hati. Maka di tengah semua itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah benar ukuran sukses seperti yang kita yakini selama ini? Allah sampai mengatakan dalam sebuah ayat, "Wa mal hayatud dunya illa 'alibu walahwa. Walahu. Waddarul akhiratu khairul ladina yattaqun afala taqilun." Kehidupan dunia tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kita mengerti

bahwa definisi sukses yang selama ini kita pegang ternyata rapuh. Maka kenapa terjadinya musibah, kenapa terjadinya bencana? Karena manusia sudah melupakan kembalinya dia akan ke akhir. Sukses yang hakiki itu bukan perkara yang tampak di depan manusia. Tapi sukses hakiki adalah ketika kita konsisten dalam kebaikan. Kita masih berdiri di atas sholat lima waktu. Kita masih mempertahankan landasan tauhid yang lurus sampai nanti ajal menjemput dan memisahkan kita di gerbang akhirat. Maka Allah berfirman dalam sebuah ayat dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ini kita sehat, besok mungkin kita sudah diumumkan, sudah bisa, sudah jadi jenazah, sudah tempatnya tidak di rumah lagi, tapi di tempat yang kecil, gelap, tak ada teman di sana, hanya amal soleh yang akan menemani kita. Maka sobat mayang dirahmati Allah, kita perlu memahami satu hal yang sering menyesatkan. Beriman dan beribadah tidak berarti kita akan selalu mendapatkan kehidupan dunia yang kita inginkan. Camkan ini. Apa kata Allah? Ahasibannasu ayyutraku ayyakulum amanna wahum la yuftahnun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftahnun, sementara mereka tidak diuji. Ya makanya ketika kita berjuang di jalan Allah, maka godaannya akan semakin besar. Nah sobat maya yang dirahmati Allah, maka kita bertawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi larazakakum kama yarzuku toir tagdu hima sawwataruhu bitona. Jika kalian benar-benar bertakwa, bertawakal kepada Allah, Allah niscaya Allah akan memberi kalian rejeki sebagaimana dia memberi rejeki kepada burung. Burung ia pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Namun perlu diperhatikan bahwa ketawakalan kita tidak boleh dicederai oleh ikhtiar kita dan berdoa. Tidak boleh mencederai ikhtiar kita dan berdoa. Bahkan kata Allah, al-mu'minuna qawiyun khairu wa ahabu ilallah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada minal mu'minina da'if. Mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan pada keduanya ada kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk hal yang bermanfaat bagi kita. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kita lemah. Dhaif, lemah. Karena hasil dunia boleh jadi datang, boleh jadi tidak. Tugas kita hari ini adalah ketika Allah menggambarkan kejadian-kejadian maha besar Allah, maka tugas kita hanyalah beramal soleh. Tugas kita bukan mengejar hasil, karena keberhasilan hakiki umat Islam hanya akan terlihat di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Maka dikatakan mangkana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun ulaika alladina laisa lahum fil akhirah illa nar wahabita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sadaqallah. Maka jelas barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat selain neraka jahanam. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi bicara akhirat mah ulah engke, ulah kumaha engke, tapi balikkeun engke kumaha. Jadi dunia itu bukan tempat kita memanen kemenangan di dunia. Di dunia itu adalah tempat ujian dan fitnah yang selalu datang. Tidak peduli siapa kita, berapa harta kita, atau apa jabatan kita. Takunu fitnah al-qa'idu fiha khair minal qa'imi wal qa'imu fiha khairu minal masyi wal masyi fiha khairu minas sa'i. Akan ada fitnah yang duduk di dalamnya lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tazhabu dunya," demi yang jiwaku di tangannya tidak akan lenyap dunia, "hatta ya'tiya 'alan nas," hingga datang kepada manusia suatu hari, "yaum la ya'ril fatir," di mana akan terjadinya satu hari manusia saling membunuh satu sama lain. Karena banyaknya fitnah yang terjadi saat ini. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bingung, ya, karena nanti yang akan terjadi, "Yahrubun nasu minad dajjal falyahaqqu bil jabal," manusia akan lari dari dajjal lalu mereka berlindung ke gunung-gunung. Nah, jadi itulah ya sobat maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan di pagi hari ini saya cukupkan ya karena waktu juga membatasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Bahagia,
2: tetap Maya Sibak. Duparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
1: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: My FM. 98 My FM.

0: Hapun, masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708098.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM
4: 98, Maya FM